Isu ni o. Isu de gbọ keji o. Igi baba Olorun kan lai lai, igi baba Olorun kan lai lai. Atori lati gun aegun lati di kini o egbo daada o. Igi baba Olorun kan lai lai, igi baba Olorun kan lai lai. Atori lati gun aegun lati di kini o.

0: Xavi. Assistència de Xavi, més capaeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
3: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.